Opo, kondraman un opo, saranan grong ekarium. Mas ope tatakom opo, vimus eti kondrebun. Strei def strei, vi nosa frede. Kadu na ifesimang, heri libi tena dede, visa feti gi sranang.